0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

104.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebutara Cisingkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Halo Extra Money semuanya, selamat pagi ya. Apa kabar? Kita bertemu lagi kali ini di edisi Minggu, edisi weekend Extra Money semuanya di tanggal 19 Juli 2026. Kita kembali mengudara lagi. Tentunya masih bersama Vina di program Gadu-gadu Weekend, request lagu sesuka hati yang bakal menemani dan menghibur Extra Money semuanya selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Oke, keseruan semuanya di edisi Minggu pagi ya, menjelang siang kali ini diiringi dengan cuaca yang cerah banget, tentunya sangat mendukung liburan kita pada hari ini ya, yang liburan. Oke, dan pada keseruan semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1168 1048, juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM. Oke, mengawali minggu pagi kita pada hari ini, Vina mau kasih dengar dari negara seberang sana dulu ya. Kita mau kasih dengar dari Bollywood ya, Arijit Singh, Janam Janam nih, spesial buat Extra Mania semuanya, semoga terhibur.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Iban dia lah ojek. Le kepuang kot.
1: Nyo ngkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Patak nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban dah berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Oke, selamat semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend kembali menyapa ya. Dan dari studio sudah pukul 9 lewat 42 menit melintas. Oke, gimana kabarnya hari ini Ekstramania semuanya? Waduh, akhirnya kita sampai juga di edisi weekend ya. Edisi di mana kita mengistirahatkan sejenak aktivitas kita selama seminggu terakhir yang tentunya penuh sekali dengan huru-hara kehidupan, pekerjaan dan aktivitas lainnya tentunya yang akun selalu harus kita laksanakan meskipun kita lagi sakit gitu ya, tetap harus bekerja. Begitulah lika-liku kehidupan ini Ekstramania semuanya. Oke, ini kita mau kasih informasi dulu deh buat Ekstramania semuanya ya di edisi weekend kali ini. HRB tinjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Sepuluh Salam. Proyek telah mencapai 80%. HRB Wali Kota Sepuluh Salam meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Sepuluh Salam yang saat ini telah mencapai 80%. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan target sehingga dapat selesai pada tahun ini. Dalam peninjauan tersebut, HRB melihat langsung perkembangan sejumlah fasilitas pendidikan, ruang belajar, serta sarana pendukung lainnya. Pembangunan sekolah rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengusung slogan Sekolah Rakyat Cerdas Bersama Tumbuh Setara, selain pembangunan fisik, program ini juga menghadirkan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak bangsa. Oke, keseramannya semuanya, itu tadi sekilas info dari kita ya. Dan ini kita bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp radio ya. Seperti biasa ada Alwi Jadi Suro mau request lagu Berondong Tua darinya Siti Badriah. Oke, ntar kita puterin lagunya. Dan buat keseramannya semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 0811 648 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebook ya Radio Extra FM. Oke, ini seperti sudah ada yang mau bergabung bersama kita, sapa dulu untuk penelpon perdana kita, ada siapa di sana?
1: Halo, Gado-Gado Weekend.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Sukardi.
1: Dengan Pak Sukardi di Pertabes ya?
2: Iya.
1: Oke, apa kabarnya Pak Sukardi?
2: Kabarnya api-api wae.
1: Api-api wae. Ini aktivitasnya hari Minggu ngapain?
2: Lagi santai-santai aja golek-golek ini.
1: Santai-santai aja golek-golek. Oke. Mau request lagu apa ini?
2: Sambil dengarkan suara Mbak Tina yang cantik.
1: Oh, aduh, jangan gitu dong. Oke, mau request lagu apa nih Pak Sukardi?
2: Lagu apa itu Mbak? Lagu Eritusen, Muara Kasih Bunda.
1: Muara Kasih Bunda, oke, boleh salam-salamnya?
2: Salam-salamnya, pertama salam kenal sama Mbak Tina.
1: Oke.
2: Terus Putra dengan Tutu.
1: Oke.
2: Putra sama... Udah lama ini Mbak yang gak gabung ya kan?
1: Iya, buat semua-semua aja deh pendengar Ekstra
2: iya,
1: gitu. Oke.
2: Iya, buat semua aja lah Mbak yang dengar okay. Bawa kan.
1: Oke, okay, siap.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, selamat menelpon perdana kita ada Pak Sukardi di seputaran Pertabas ya. Request lagu Muara Kasih Bunda. Waduh. Ini lagu mellow banget deh Ekstramania ya. Kalau dengerin lagu ini memang harus menyiapkan mental gitu ya. Oke deh Ekstramania, kita langsung break sambil dengerin single bagus darinya Siti Badriah, Perondong Tua ya. Special buat Ekstramania semuanya, semoga terhibur.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot.

0: masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, okay, seruni semuanya, kita kembali lagi untuk yang masih bersama Vina di program Gada Wada Weekend. Kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 14 menit melintas. Ya, ini waktu kita mau kasih kembali informasi untuk Extramania semuanya. HRB tinjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota 10 Salam. Proyek telah mencapai 80%. HRB Wali Kota 10 Salam meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kota 10 Salam yang saat ini telah mencapai 80%. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan target sehingga dapat selesai pada tahun ini. Dalam peninjauan tersebut, HRB melihat langsung perkembangan sejumlah fasilitas pendidikan, ruang belajar, serta sarana pendukung lainnya. Pembangunan sekolah rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengusung slogan Sekolah Rakyat Cerdas Bersama Tumbuh Setara, selain pembangunan fisik, program ini juga menghadirkan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak bangsa. HRB menegaskan bahwa kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu penyelesaian menjadi prioritas utama. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta terus menjaga standar pelaksanaan agar sekolah rakyat dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam progres yang terus menunjukkan perkembangan positif, sekolah rakyat di Kota 10 Salam diharapkan segera hadir sebagai pusat pembelajaran yang nyaman, modern, dan juga inklusif. Kehadiran akan menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mewujudkan semangat cerdas bersama tumbuh setara bagi generasi masa depan Kota 10 Salam.

Oke, sore semuanya, kita lanjut mau bacain dulu deh yang udah request melalui WhatsApp radio ya. Kali ini melalui grup WhatsApp Extra Mania ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mau minta lagu yang judulnya Bunga dan Kumbang ya. Salam-salamnya buat teman-teman Extra semuanya tanpa disebutin satu persatu. Salam spesialnya buat Mama di Pandansari Simpang Kanan dan buat Mbaknya, makasih udah dibacain, dari Mama Gilang di Pandansari. Oke, ditunggu lagunya segera meluncur.

0: HRB tinjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota 10 Salam, proyek mencapai 80%. HRB Wali Kota 10 Salam meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kota 10 Salam, yang saat ini telah mencapai 80%. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target, sehingga dapat selesai pada tahun ini. Dalam peninjauan tersebut, HRB melihat langsung perkembangan sejumlah fasilitas pendidikan, ruang belajar, serta sarana pendukung lainnya. Pembangunan sekolah rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengusung slogan Sekolah Rakyat Cerdas Bersama Tumbuh Setara, selain pembangunan fisik, program ini juga menghadirkan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak bangsa. HRB menegaskan bahwa kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu menjadi prioritas utama. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta terus menjaga standar pelaksanaan agar sekolah rakyat dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam progres yang menunjukkan perkembangan positif, sekolah rakyat di Kota 10 Salam diharapkan segera hadir sebagai pusat pembelajaran yang nyaman, modern, dan juga inklusif.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nenginya.
1: Kiban dia lah, ojek. Lepas kepuang kot.
2: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya boleh.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
1: Hoi, hoi, drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan nak pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau apa pelatihannya. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

masing-masing kami bison arong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabigay lagu dandut atok permusik kami baik kau maju lagu abang ganteng.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Oke, selamat semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11:53 melintas. Gak terasa Vino udah menemani dan menghibur Ekstrawannya selama 4 jam lamanya ya. Dan terima kasih buat Ekstrawannya semuanya yang selalu setia di 104.8, terkhususnya yang dengerin Vina siaran dari jam 8 pagi sampai pukul 11:53 melintas. Tapi sayang banget nih, kita udah waktunya mengundurkan diri ya. Mengundurkan diri gak tuh? Happy weekend Ekstramania semuanya. Selamat menikmati hari libur pada hari ini. Dan buat yang bekerja pada hari Minggu, tetap semangat ya. Memang kenyataan hidup tuh kadang-kadang suka bikin kita gimana gitu ya. Hari libur tapi tetap harus bekerja. Tetap semangat Ekstramania. Semoga rezekinya melimpah dan sehat selalu buat Ekstramania semuanya dimanapun berada. Dan yang paling penting adalah buat yang sedang dalam perjalanan, tetap harus berhati-hati di jalan, tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Akhirnya kalau gitu yang seramannya, Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas puang kot.
1: Ya, engkot. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap menjuk boleh.
0: Paka menahan, man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berdoa tapi tanpa disadari dia melakukan perbuatan yang menyebabkan doanya terhalang untuk dikabulkan. Padahal apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka doanya tidak akan dikabulkan. Pendengar, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam masalah doa. Yakni terutama bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Lantas apa sajakah hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Yang pertama, tentunya berdoa dengan tidak disertai keikhlasan. Berkaitan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fad'u Allaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan hanya memurnikan ibadah kepadanya. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya penuh dengan keikhlasan serta menyelisihi orang-orang musyrik dalam tata cara mereka beribadah. Karena doa termasuk ibadah, maka seseorang yang berdoa dengan tanpa disertai keikhlasan, maka doanya tertolak. Jangankan dikabulkan, yang ada justru dia akan mendapatkan dosa. Contoh doa yang tidak ikhlas pendengar adalah doa disebabkan riya, sum'ah, atau ingin didengar dan dinilai oleh orang lain, atau ketika ia tidak menghadirkan hatinya di saat berdoa. Selain itu pendengar, contoh lain dari doa yang tidak ikhlas adalah berdoa kepada penghuni kubur, atau nabi, atau wali, atau menganggap mereka bisa menjadi penyampai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah karena doa tersebut dalam rangka kemaksiatan atau dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau bentuknya adalah pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Akan dikabulkan doanya, atau ditunda, atau disimpan di akhiratnya, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun contoh doa dalam kemaksiatan adalah seperti seseorang yang berdoa dengan permohonan, ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si Fulan. Sementara si Fulan yang dimaksud tidaklah berhak untuk dibunuh. Atau permohonan dalam bentuk, ya Allah, berilah aku rizki untuk bisa minum khamr. Atau bahasa yang lainnya, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita untuk berzina. Atau berdoa dalam rangka memutuskan silaturahim. Seperti, ya Allah, jauhkanlah aku dari bapak dan ibuku serta saudara-saudaraku. Atau doa-doa yang semisalnya. Kemudian yang ketiga pendengar, menggunakan atau memakai pakaian atau memakan makanan yang haram. Pendengar yang budiman, boleh jadi doa tidak terkabul karena orang yang bersangkutan memakan makanan yang haram atau memakai pakaian yang juga haram. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal dikarenakan lama berpergian. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging yang tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Kemudian pendengar, kita juga hendaknya tidak tergesa-gesa di dalam menunggu terkabulnya doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi ia tidak tergesa-gesa. Yaitu dengan mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, jangan sampai kita bosan berdoa lantas meninggalkannya disebabkan kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Dengan sikap seperti ini berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menyangka Allah Subhanahu wa taala bakhil dengan tidak mengabulkan doa-doa kita. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis pemberiannya kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa siapa saja yang ia bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan terkabulkan. Sebab doa adalah ibadah. Maka amalkanlah terus-menerus, baik itu dikabulkan ataupun tidak. Demikianlah pendengar. Semoga tertanam di dalam diri kita kecintaan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga disertai dengan ikhtiar dan menghindari sebab-sebab yang menjadikan doa-doa kita terhalang dari pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
4: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
4: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
3: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
4: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
5: Lomba video konten literasi 2026 Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Asia balige tarudung laguwati persea nang manoktor ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bae musike.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azmil maslah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya. Dengar, "Wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: seorang sahabah yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallama salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan thumma qala, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi drone nenginyo.
1: Kiban dia lah, ojek. Lu ke puang ke?
2: Nyo, engkut. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap 4 lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
1: Ku hoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811 226 2234 atau kunjungi

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Başında durum blaka. Şida kabul imandan ufakla. Allah akan bukan mahalan kemarin. Dan kita akan buka harta dendam. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu rusakkan. Dan memohon ampun kepada Allah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa pilar Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat adalah menegakkan sholat lima waktu. Oleh karena itu, seorang muslim haruslah memperhatikan sholat-sholatnya. Namun, sungguh suatu hal yang sangat memprihatinkan, banyak di antara kaum muslimin di zaman ini yang ia meremehkan masalah sholat, bahkan terkadang lalai untuk mengerjakannya. Padahal mendirikan sholat adalah kewajiban setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Mereka merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala walaupun meninggalkan sholat wajib mereka. Seakan-akan status Islam yang mereka pegang sudah cukup untuk bisa memasuki surga. Padahal sholat adalah tiang agama yang menentukan baik atau buruknya iman. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan." Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini pendengar diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar yang berbahagia, hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam syariat Islam, karena menerangkan rukun Islam yang merupakan tonggak-tonggak agama yang harus kita perhatikan. Banyak ulama-ulama salaf memberikan komentar berkaitan dengan hadis yang tadi kita simak. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, yang lima ini merupakan dasar-dasar agama Islam dan kaidah-kaidahnya, yang dengannya Islam bisa tegak. Jadi pendengar, jika salah seorang meninggalkan sholat wajibnya, maka otomatis agamanya rusak, karena dia telah merubuhkan bangunan Islamnya dengan meninggalkan sholat. Na'udzubillah an dzalik. Bahkan, Syekh Nazim Muhammad Sultan mengatakan bahwa hadis ini memiliki faidah dan pelajaran yang begitu besar, karena hadis tersebut memberikan penjelasan tentang dasar-dasar dan kaidah Islam, yang mana Islam dibangun di atas lima rukun, dan yang menjadikan seorang hamba berstatus muslim ketika ia mengerjakannya. Dan tanpa lima rukun tersebut, seseorang akan terlepas dari agamanya. Dari hal itu pendengar, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan meninggalkan sholat wajib merupakan salah satu bentuk kekufuran. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui hal ini, maka sepantasnya lah kita memperhatikan hadis ini, memahami dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjaga iman kita. Kewajiban umat mengambil dan memahami agama ini melalui para ulama yang terpercaya. Maka inilah di antara penjelasan para ulama terhadap hadis yang agung ini, khususnya terkait dengan tema yang sedang kita bahas tentang sholat, bahwa hadis ini menunjukkan sangat pentingnya urusan sholat di dalam Islam. Pendengar, perlu kita menyadari bahwa sholat adalah tiang penyangga Islam, yang mana ketika meninggalkan sholat, berarti kita telah menghancurkan bangunan Islam yang kita miliki, sehingga tidak ada lagi nilai ketakwaan dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, pokok dari urusan agama adalah Islam, yakni syahadat, tiangnya adalah sholat, dan puncak ketinggiannya adalah jihad. Hadis ini pendengar, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Pendengar, berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, sudah selayaknya kita memperhatikan urusan sholat kita. Syukur-syukur, kita bisa menunaikan salat-salat nafilah atau yang sunnah sebagai nilai tambahan dari ketakwaan yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mampu untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh adalah waktu yang diperintahkan untuk mendirikan salat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata lidhulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi pendengar, betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh mereka. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan salat subuh. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid-masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat-sholat lainnya. Jemaah yang mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid lebih sedikit ketimbang waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaannya lebih besar dibandingkan sholat lainnya. Pendengar yang berbahagia, apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan. Di antara keutamaannya adalah pendengar, yang pertama, salat subuh adalah salah satu jalan untuk memasuki surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man sallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga salat bardain, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Kemudian keutamaan yang kedua pendengar, salat subuh adalah salah satu penghalang masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang berbunyi, "Lan yalijan nar ahadun shalla qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Kemudian yang ketiga pendengar, orang yang melaksanakan salat subuh berada dalam jaminan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai, fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian yang keempat pendengar, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah terhitung sebagai sholat semalam penuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Imam Muslim yang berbunyi, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Dan yang kelima pendengar, disaksikan oleh para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Sahihain, "Wa tajtamil malaikatul lail wa malaikatun nahar fi shalatil fajr." Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar. Pendengar, dengan banyaknya keutamaan-keutamaan tersebut, maka sudah selayaknya kita tidak meninggalkan salat subuh berjamaah. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena telah meninggalkan salat subuh berjamaah? Dan kebanyakan orang meninggalkan salat subuh berjamaah karena aktivitas tidurnya, merasa malas untuk bangun sehingga salat subuh pun menjadi kesiangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya' wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa." Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun hanya dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, cukuplah ancaman dikatakan sebagai orang munafik agar kita selalu memperhatikan ibadah yang satu ini, yaitu salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, terkhusus bagi kita para laki-laki, agar senantiasa dapat melaksanakan salat-salat kita secara berjamaah di masjid-masjid kita, siang berkumpul pada salat fajar. Pendengar, dengan banyaknya keutamaan-keutamaan tersebut, maka sudah selayaknya kita tidak meninggalkan salat subuh berjamaah. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena telah meninggalkan salat subuh berjamaah? Dan kebanyakan orang meninggalkan salat subuh berjamaah karena aktivitas tidurnya, merasa malas untuk bangun sehingga salat subuh pun menjadi kesiangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya' wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa." Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun hanya dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, cukuplah ancaman dikatakan sebagai orang munafik agar kita selalu memperhatikan ibadah yang satu ini, yaitu salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita,

0: keutamaan keduanya. Niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun hanya dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, cukuplah ancaman dikatakan sebagai orang munafik agar kita selalu memperhatikan ibadah yang satu ini, yaitu sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, terkhusus bagi kita para laki-laki, agar senantiasa dapat melaksanakan sholat-sholat kita secara berjamaah di masjid-masjid kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi roh nenginya.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas puang kot.
1: Ya, engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan, man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi-hoi, roh ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sup, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan Sup kan, sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watek pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: kita balik lagi ya, tentunya masih di program.
1: Kau tinggalkan begitu saja.
0: Ya, di program Gabut FM, teman-teman semua. Ini yang pastinya bakal nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 11 malam. Ya, wah, ini tadi sempat diguyur hujan deh buat seputaran Rainbow dan sekitarnya. Terus bagaimana ya buat di tempat tinggal Lestramania? Hujan juga kah? Atau mulai gerimis? Atau tidak gitu ya?

Malam Senin ya buat Esraman semua yang mungkin malam hari ini mulai kembali gedebak-gedebuk ya, karena biasa sudah hari Senin, hari nyata. Kalau kemarin weekend hari gak nyata gitu ya, bayang-bayang semu. Nah kali ini hari yang benar-benar nyata deh buat besok. Jadi harus fullin semangat kamu ya buat adik-adik yang besok mulai sekolah. Terus juga buat kita yang kembali beranjak bekerja mencari nafkah untuk orang-orang terkasih tercinta. Oke, semangatnya harus di full kan ya, nggak boleh baterainya nggak boleh low gitu ya. Di 08 1148 1048 ya, juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya radio.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Oke, kita balik lagi ke tadi yang masih di program Gabut FM, selamat semua ya. Dan silakan buat yang mau video call, astagfirullah, mau telepon, salam-salam ya. Canda aja nih Kak Mai, astagfirullahaladzim. Di nomor yang sama di 08-1648-1048. Oke, ada yang gabung, coba sapa dulu ada siapa di sana.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, malam kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar ini Bang Putra?
2: Kabarnya kabar sehat.
1: Kabar sehat ya, bagaimana ini untuk cuaca di seputaran Sembul Salam Bang?
2: Di tempat Bang Putra hujan lebat, tapi sekarang lagi gerimis.
1: Oh, sekarang mulai gerimis ya? Berarti hampir sama dong seperti di sini gitu. Oke, baiklah, langsung aja nih Bang Putra mau minta lagu apa?
2: Ini terhati aja darinya Ayu Putriana.
1: Boleh, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bapak Maeda, Bapak Pekin, semoga sehat selalu. Pak Tepuk, Mama Iwan, Mama Bilang, Bu Ayu, Pak Nova Manik, Kak Tina, buatnya Pak Rianti, Kak Wirna, Pak Cekar, Pak Hari, buatnya Bu Petir, Bu Priyani, semoga lancar dia di rumah sakit. Buatnya Bu Lestri, buatnya Bang Har, Bu Seliman, Kak Clara, buatnya sampai cucu-cucu cucu-cucu Pak Mai.
1: Oke.
2: Kalau mau naik silakan disebut nama Bang Putra. Kalau kemenya Bang Putra Maida, kalau sudah hati-hati Pak Mai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ada penelpon perdana warga sebelum salam, selamat malam semua. Dan yes, Bang Putra ya, minta lagu darinya Doa Teh gitu. Ya udahlah, nanti kita puterin tuh lagu spesial buat ya Bang Putra. Dan silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1648 1048.

Gini, selamat malam ya buatnya kamu yang sekarang mulai beranjak tidur ya, karena sudah pukul 22.35, sekitar setengah 11 malam nih serunya semua ya. Dan juga buatnya kamu yang belum ada niat buat tidur karena memang kayak belum ngantuk aja. Ya udahlah ya. Dengerin Radio Extra FM aja. Terus besok mulai sekolah nih ya. Stop, jangan main handphone aja. Tiduran gih ya, karena besok kamu harus berangkat lebih awal gitu, karena besok hari Senin gitu ya. Ya, ini extraordinary semua katanya ya. Buat mungkin sebagian daerah ada yang sinyal atau mungkin ada gangguan ya, gangguan down global katanya, itu buat pengguna Meta gitu seramannya semua. Jadi banyak juga nih beberapa orang tuh yang sempat mengeluhkan gangguan ini gitu seramannya semua. Mungkin di daerah kita tidak ya, mungkin di beberapa daerah yang memang kayak ada gangguan down global tentang Meta, pengguna sosial media gitu, yang agak sedikit mungkin nyendat-nyendat banget gitu ya. Jadi ini katanya Meta dilaporkan sedang mengalami gangguan secara global ekstramania. Banyak pengguna di berbagai negara ramai-ramai ini mengeluhkan Facebook, Instagram, bahkan beberapa layanan Meta yang nggak bisa dipakai seperti biasanya. Nah, ada yang feednya nggak mau muncul, gagal upload story sampai susah login ke akun. Nah, gara-gara gangguan ini, media sosial lain malah langsung rame. Banyak netizen yang mengungsi ke platform lain cuma buat memastikan satu hal. Jadi, ini ada yang bilang katanya Instagram, kamu error juga kan? Gitu. Ya, kalau kita sih mungkin lebih kayak error karena paketnya yang agak sedikit berlemah kali ya. Nah, lucunya lagi nih, setiap media sosial down ya, kita baru sadar kalau ternyata selama ini jempol kita memang sibuk banget buat scroll ya. Sekali aplikasi favorit berhenti, malah bingung nih mau ngapain. Benar, buat kita yang tim-tim yang hampir setiap hari waktunya habis di handphone, mungkin di gadget mungkin, yang setiap hari harus scroll TikTok, scroll Facebook, Instagram, atau yang lainnya, atau mungkin Shopee ya, yang sibuk naruh pesanan di keranjang gitu. Ya intinya kalau misalnya lagi ada masalah di setiap media sosial gitu, pasti kayak kita sendiri ngerasa kayak gimana.

Tapi yang pastinya gangguan seperti ini biasanya sedang ditangani oleh tim teknis Meta ya, buat yang memang lagi ada gangguan itu gitu. Jadi slow aja, santai aja, karena memang setiap ada masalah pasti ada jalan solusinya gitu, ada jalan keluarnya gitu ya. Jadi kalau akunnya mungkin agak nggak bisa dibuka, susah gitu kan. Ya belum tentu, kadang kita mikirnya kayak, ini kenapa ya akun kita kayak susah banget dibuka ya, apa karena dihack orang atau mungkin ada yang berusaha ngeganggu gitu. Jadi padahal mungkin memang karena lagi gangguan itu aja seramnya semua ya. Ya bisa jadi memang karena servernya yang lagi istirahat sebentar, atau ya kemarin juga kami sempat kejadian ini ya, beberapa waktu yang lalu itu akun TikTok kami, akun TikTok gitu ya, itu sempat bermasalah ya, sempat kayak ini kenapa gitu. Ternyata memang kadang ada fase di mana aplikasi itu kayak lemah seramanya semua, kayak memang mereka itu berusaha untuk ngerestart ulang gitu. Jadi kayak sempat berusaha untuk ya, kita yang nggak tahu nganggapnya kayak rusak gitu ya, mungkin dihacker orang gitu ya, ternyata enggak, memang begitu rata-rata ceramania. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah ngalamin hal seperti ini ya, jalan satu-satunya itu tidak usah panik ya.

Okay. Ya gak terasa nih, sudah pukul 22:57 penyintas. Saya Ekstramania semua ya. Dan ini tandanya waktunya beda untuk pamit ya dari ruang dengar Ekstramania semua di malam hari ini. Insya Allah besok kita bakal mengudara lagi ya, tentunya di jam dan juga di program yang berbeda. Okay. Minta pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Tahan terus.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa.
1: Every time you commit one more mistake, you feel you.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Selamanya para pencinta acara Mutiara Sebu di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kembali ke Mutiara di pagi hari ini di program Mutiara Sebu di edisi hari Senin ya, 5 Safar 1448 Hijriah, 20 Juli 2026. Ekstranya ini acara Mutiara Sebu, langsung kita mengudara dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisingkil. Ekstremen langsung saya dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Aceh Singkil. Inilah acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamatnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Tema kita pagi hari ini selamanya masih lanjutan belajar sholat kembali sesuai sunnah ya, bagian yang ketujuh. Nah, kita akan lanjutkan tentang hal-hal yang dilarang di dalam sholat. Nah, apa-apa saja dilarang dalam sholat kita sambutkan, kita lanjutkan. Namun sebelumnya kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma

0: fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamannya dari ibadah-ibadah lain. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah maha bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah maha bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti tidak tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Selamanya.

Selamat para pencinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan hari ini hari Senin 20 Juli 2026, 5 Safar 1448 Hijriah. Belajar sholat kembali sesuai sunnah ini, bagian yang ketujuh ya. Kita sudah cerita tentang kedudukan sholat dalam Islam. Kita juga sudah cerita tentang sholat ya, sunnah-sunnah sholat, qauliyah, fi'liyah ya. Nah sekarang hal-hal yang dibolehkan dalam sholat juga sudah kita sampaikan. Sekarang kita lanjutkan hal-hal berkenaan larangan-larangan sekitar sholat. Tapi jangan salah dengar ya, bukan dilarang sholat, larangan-larangan sekitar sholat. Nah, apa saja seramannya? Nah, kita sampaikanlah kajian, namanya kita belajar sholat kembali ini sesuai sunnah. Bagian yang ketujuh nih ya, ini pekan kedua kita mengkajinya. Termasuk dilarang keras meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Ya, jangan sampai kita tinggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Uzur itu artinya ada halangannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, man sabi'a nida'a falam yujib fala salatahu illa min ghutrin. Barang siapa mendengar seruan azan namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada uzur. Ya, hadis Imam Abu Daud meriwayatkan. Dikuatkan hadis yang lain dari Abu Darda berkata, bahwasanya aku mendengar Nabi bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah illa qad istahaza alaihi musaitan falaika bil jamaah fa inna ma yakulu zimbu minal ghanamil qasiyah. Rawahu ya Abu Daud ya. Kata Rasulullah, apabila ada tiga orang dalam satu kampung atau desa, lalu mereka tidak menegakkan sholat berjamaah, pastilah setan menguasai mereka. Hendaklah kalian menjaga sholat jamaah, karena serigala itu memangsa kambing yang sendirian, yang terpisah dari rombongannya. Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi kalau aneka tadi kampung itu ada tiga orang, ya, ya tunaikanlah sholat berjamaah. Satu desa itu memang cuma tiga orang yang Islam, tunaikanlah berjamaah. Ya, nah, istilahnya oleh karena itu, tapi kalau berjamaah boleh dia tidak, tapi dengan catatan ada uzurnya. Jadi sebagian ulama mengatakan menghadiri sholat berjamaah itu fardu ain, seandainya hukumnya sunnah ya, tetapi orang-orang memiliki uzur, kecuali dia memiliki uzur. Jadi ada kan fardu ain itu. Nah, mendatangi. Tetapi bagi wanita ada hal-hal diperhatikan. Kalau wanita berangkat sholat berjamaah itu izin suami, kalau dia istri tidak mendatangkan fitnah, tidak memakai wangi-wangian. Nah, bagi wanita. Bagi laki-laki silakan ya berjamaah. Tetapi kalau dia enggak berjamaah boleh kalau ada uzur. Apa uzurnya? Yang pertama sakit. Ya kalau sakit bagaimana dia bisa mau ke masjid ya, ke musala mau berjamaah? Sakit ini menyebabkan uzurnya ya. Nah, jadi sakit yang menyebabkan tidak mampu mendatangi sholat berjamaah, silakan dia sholat di rumahnya ya atau dimanapun. Diriwayatkan dari Anas berkata, sesungguhnya Abu Bakar mengimami mereka sholat ketika Rasulullah menderita sakit yang menyebabkan beliau wafat, hingga pada hari Senin ketika kaum muslimin sedang mengerjakan sholat berjamaah, Rasulullah pun menyingkap tirai kamar beliau dan menyaksikan kami sholat. Beliau berdiri di seolah wajah laksana lembaran mushaf. Kemudian beliau tersenyum. Hampir saja sholat kami bubar kena saking gembiranya melihat Rasulullah. Abu Bakar mundur ke belakang untuk bergabung ke dalam saf. Ia mengira Rasulullah keluar untuk sholat. Namun Rasulullah mengisyaratkan agar kami meneruskan sholat. Kemudian beliau menurunkan tirai kembali dan beliau wafat pada hari itu. Hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi kalau dalam keadaan sakit boleh tidak berjamaah. Yang kedua, ya, terhalang makanan yang hendak dimakan. Di depan kita ada makanan. Sholat berjamaah mau diteruskan. Bagaimana? Makanlah dulu, kemudian baru kemudian sholat berjamaah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar hadisnya, ya, telah sebutkan ya. Nah, jadi dilarang sholat saat makanan telah dihidangkan. Jadi makan dulu, kemudian baru sholat. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini kalau dalam keadaan posisi sholat berjamaah.
Yang ketiga, apa uzurnya sholat berjamaah itu? Lupa. Nah, namanya kalau sudah lupa ya. Tapi rasanya untuk hari ini tidak mungkin sholat itu lupa. Karena azan berkumandang lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, nah, tapi kalau lupa, ya sudah ya. Man nasya sholati falusalliha idza zakaraha fa innal qala wa qimish shalati zikri. Nah, kata Nabi, barang siapa lupa mengerjakan salat, hendaklah mengerjakannya saat ia mengingatnya. Karena Allah mengingatkan, dan laksanakan salat untuk mengingatku. Surat Thaha ayat 14 ya. Jadi, kalau lupa, ya waktu ingatlah salatnya. Jadi itu uzurnya. Yang keempat, nih terutama orang yang terlalu gemuk. Bagaimana dia bisa berjamaah sementara dia gemuk? Ah, boleh ya. Enggak bisa dia angkat badannya. Bagaimana dia bisa mau sholat berjamaah? Boleh dia sholat di rumahnya, karena badannya gemuk, obesitas ya. Nah, yang kelima, boleh meninggalkan jamaah itu, sholat berjamaah, kalau terasa mau buang air besar, air kecil. Ya buang dulu, jangan waktu sholat teringat, apalagi keluar. Ya la sholata bihadrati ta'am walahuwa yudapi'uhu akhbasani. Kata Nabi, tidak sempurna sholat seseorang pada saat makanan telah dihidangkan, dan tidak pula saat akhbasani. Akhbasani ini menahan mau buang air besar atau kecil ya. Ini buang dulu, kemudian datang yang mengikuti sholat berjamaah. Kalau ternyata orang sudah sholat berjamaah, imam dan makmum, dia datang terlambat. Ya sudah, begitu imam salam, dia sempurnakan berapa yang kurang. Nah, ini menandakan dia mengerti sholat berjamaah. Tapi ikut imam. Jangan pada di lomba. Bapaknya dia tinggal 3 rakaat, ya dia di lombanya sama selesai sama imam. Nah, ini tidak benar. Ikuti gerakan imam itu. Bapaknya imam sudah tasawuf akhir maghrib, dia datang. Sudah tasawuf, Allahu Akbar, langsung tasawuf akhir. Imam salam, dia berdiri, sempurnakan berapa yang kurang. Nah, gitu ya. Jadi ukuran masbu itu ruku. Kalau dia datang ruku, sempurna 1 rakaat. Kalau imamnya sudah datang, orang imam dan makmum sudah itidal, nah berarti dia tinggal 1 rakaat. Nah, gitu ya. Jadi kembali boleh uzur tidak berjamaah kalau itu tadi menahan buang air besar atau kecil. Nah, keluarkan dulu. Yang keenam, khawatir terhadap keselamatan dirinya kalau dia keluar rumah akan terjadi membahayakan dirinya. Nah, mamanya perang mamanya, silakanlah dia sholat di rumahnya. Nah, apalagi termasuk juga uzurnya udara dingin sangat menusuk. Ya, soal udara dingin sekali, bolehlah di rumahnya sholatnya. Dari Abdullah bin Umar berkata, suatu malam yang sangat dingin, seseorang yang bersamanya mengumandangkan azan. Beliau memerintahkan agar menyerukan solu pirihalikum, sholatlah di tempat masing-masing. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku mulia Rasulullah, apabila keadaan seperti ini, beliau memerintahkan kami sholat di tempat masing-masing. Nah, gitu ya. Kalau saya udara dingin sekali, ya sudah sholat di tempat masing-masing. Kemudian apalagi hujan. Nah, jadi selamanya hujan lebat. Nah, ini juga penghalang ya. Tapi kalau hari ini kalau ada niat hujan pun, kalau dia niat berjamaah, dia datang itu. Dari Abu Mali, dari ayahnya, ia menyaksikan Rasulullah pada masa perjanjian Hudaybiyah. Pada Jumat, saat itu hujan turun, tidak begitu deras hingga tidak membuat basah alas sepatu mereka. Rasulullah pun memerintahkan agar mereka sholat di tempat masing-masing. Kalau hujan ya, nah hujan lebat. Itulah rukhsah keringanan kalau dia itu tidak berjamaah. Jadi kalau selain itu, dia sehat, tidak sakit. Ya, dia tidak ada makan di depannya. Ya, dia ingat, tidak lupa. Dia tidak terlalu gemuk ya. Nah, dia tidak menahan buang air besar atau kecil. Dia tidak khawatir keluar rumah keselamatan dirinya. Sangat menusuk. Ya, soal udara dingin sekali, bolehlah di rumahnya salatnya. Dari Abdullah bin Umar berkata, suatu malam yang sangat dingin, seseorang yang bersamanya mengumandangkan azan. Beliau memerintahkan agar menyerukan solu pirihalikum, sholatlah di tempat masing-masing. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku mulia Rasulullah, apabila keadaan seperti ini, beliau memerintahkan kami sholat di tempat masing-masing. Ya, gitu ya. Kalau saya udara dingin sekali, ya sudah sholat di tempat masing-masing. Kemudian apalagi hujan. Nah, jadi selamanya hujan lebat. Nah, ini juga penghalang ya.
Tapi kalau hari ini kalau ada niat hujan pun, kalau dia niat berjamaah dia datang itu. Dari Abu Malik, dari ayahnya, ia menyaksikan Rasulullah pada masa perjanjian Hudaybiyah. Pada Jumat saat itu hujan turun tidak begitu deras hingga tidak membuat basah alas sepatu mereka. Rasulullah pun memerintahkan agar mereka sholat di tempat masing-masing. Kalau hujan ya, nah hujan lebat. Itulah rukhsah keringanan kalau dia itu tidak berjamaah. Jadi kalau selain itu, dia sehat, tidak sakit, ya, dia tidak ada makan di depannya, ya, dia ingat, tidak lupa, dia tidak

Ali dari ayahnya, ia menyaksikan Rasulullah pada masa perjanjian Hudaybiyah. Pada Jumat, saat itu hujan turun, tidak begitu deras hingga tidak membuat basah alas sepatu mereka. Rasulullah pun memerintahkan agar mereka sholat di tempat masing-masing. Kalau hujan ya, nah hujan lebat. Itulah rukhsah keringanan kalau dia itu tidak berjamaah. Jadi kalau selain itu, dia sehat, tidak sakit, ya, dia tidak ada makan di depannya, ya, dia ingat, tidak lupa, dia tidak terlalu gemuk, ya, nah, dia tidak menahan buang air besar atau kecil, dia tidak khawatir keluar rumah keselamatan dirinya, udara tidak pula terlalu dingin, tidak pula hujan, nah, maka tetap tunaikanlah sholat berjamaah itu, gitu ya, larangan sekitar sholat. Apalagi, ini kita sedang belajar sesuai sunnah nih, ya. Kemudian apa lagi? Termasuk dilarang mengimami kaum yang mereka tidak suka diimami. Ini catatan bagi para imam ini, Anda harus tetap berusaha disenangi oleh makmum Anda. Tapi kalau ternyata makmum tidak senang, Anda jadi makmum saja. Nah, banyak penyebabnya, mungkin akhlaknya, mungkin kepribadiannya, ya. Nah, hati-hati salat imam yang enggak disenangi makmumnya bisa enggak diterima Allah salatnya. Diriwayatkan dari Abu Umamah berkata, Nabi bersabda, salasatun la tujawizu salatuhum idza nahumul abdu abikun hatta yarji wa mra'atun batat wa zawjuha alaiha sakhitun wa imamun qawmin wa hum lahu karihun. Ini hadis ya, terdapat dalam hadis Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Tiga orang yang salat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka, yakni tidak diterima Allah. Pertama, hamba sahaya yang melarikan diri hingga ia kembali. Nah, budak ya, zaman dulu budak ada dibeli, dijual, dibeli, dijual. Dia lari dari majikannya. Selama itu sholatnya tidak diterima Allah sampai dia kembali. Yang kedua adalah wamra'atun batat ozawjuha aleha sahitun. Wanita yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya. Ini diingatkan ya bagi para suami, bagi para istri ini, usahakan carilah keridhaan suami tadi, jangan sampai marah dia. Nah, bagaimana kami sudah sebagai istri sudah melaksanakan tugas kewajiban, tapi suaminya marah-marah. Nah, enggak tahu sebab tiba-tiba marah, itu lain cerita ya. Nah, jadi suami mungkin wanita yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya banyak sebabnya. Nah, ya tapi kalau tidak ya, ini juga perhatikan juga bagi para wanita muslimah. Wanita yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya, sholatnya enggak terima Allah. Yang ketiga, wa imamun qawmin wa hum lahu karihun. Nah, ini catatan bagi para imam ini. Yaitu seseorang yang mengimami suatu kaum yang mereka benci kepadanya. Nah, ini catatan bagi para imam ini ya. Kalau ternyata makmumnya enggak suka, kadang ya kena dianggap imam ini seumur hidup. Nah, pak catatan itu salat, kalau kita salat mimpi salat ya, kalau ternyata makmum kita enggak suka, mungkin apa namanya sifat. Bagaimana kalau makharajul hurufnya? Kalau baca salatnya enggak fasih ya, kan setiap kita kan enggak sama lisannya apa cara membaca makharajul huruf itu ya. Tapi kalau ternyata seramnya mungkin dia imam salat tapi di luar salat dia berjudi mamanya. Suka mengambil hak orang lah ya. Orang tahu sifat buruknya, lalu dia membuat dia enggak senang orang, dia jadi imam. Nah, oleh karena itu ya sudah, mundur saja jadi makmum saja. Ya kalau masih dipertahankan, wa imamun qawmin wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami suatu kaum yang mereka benci kepadanya, ya, hati-hati salatnya enggak diterima oleh Allah. Nah, baik selamanya jadi ya. Ini diperhatikan. Dikuatkan hadis yang lain dari Atha bin Dinar Az-Zuhali ya, berkata, Nabi bersabda, tiga macam orang yang sholat mereka tidak akan diterima dan tidak akan terangkat ke langit serta tidak akan melewati kepala mereka. Pertama, seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka benci kepadanya. Kedua, seseorang maju mengimami sholat jenazah sementara tidak ada yang menyuruhnya. Yang ketiga, seseorang istri yang diajak berhubungan intim oleh suaminya pada malam hari, namun dia menolaknya. Ya, ini hadis Ibnu Khuzaimah meriwayatkan. Jadi catatan ini terutama bagi para imam ya. Nah, jadi tetap di dalam masjid dia

imami sholat ya dengan baik di luar masjid, dia juga jaga akhlaknya. Kadang sama ini ada begitu, dia di dalam masjid ya imam sholat fasih, tapi di luar masjid dia melakukan hal-hal yang terlarang, kemudian tahu jamaahnya, kaumnya atau makmumnya, lalu benci. Nah, makanya kita dalam Islam diajak, kita disuruh untuk kita saling mengingatkan wa tawassabil haq wa tawassabil sabri. Islamnya belajar sholat kembali sesuai sunnah bagian ketujuh nih, kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamennya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Terima kasih ya Mas Kesetia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Eksamennya tema kita hari ini masih dalam kajian belajar salat kembali sesuai sunnah ya, bagian yang ketujuh ini. Larangan-larangan sekitar salat. Nah, di dalam salat seramannya, ini dalam salat tadi di luar salatnya. Nah, ada beberapa hal yang dilarang dalam salat. Nah, di antaranya dilarang kita salat berkaca pinggang dalam salat, tidak boleh ya. Nah, jadi dalam salat ada bersedekap ya, yang tidak boleh berkaca pinggang. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi melarang berkaca pinggang dalam salat ya. Ini hadis Imam Muslim. Dari Aisyah ya, ia membenci memakruhkan orang yang salat dengan berkaca pinggang. Seraya berkata, perbuatan ini dilakukan oleh kaum Yahudi ya. Dikuatkan dari hadis ketiga, dari Ziyad bin Subahi ia berkata, aku pernah sholat di samping Ibnu Umar dan aku letakkan kedua tanganku di atas pinggang. Setelah sholat ia berkata, ini ya, nah, ini sholat yang dilarang ya. Ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi dalam sholat kita dilarang berkaca pinggang ya, ada tata caranya ya. Yang kedua, di dalam sholat kita dilarang memandang ke langit. Nah, tidak boleh memandang ke langit, ya. Nah, kata Nabi, hendaklah mereka berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat atau pandangan mereka direnggut atau dibutakan. Hadis Imam Muslim meriwayatkan. 0811-648-1048 kita buka. Tema kita masih dalam kajian belajar sholat kembali sesuai sunnah, ini bagian ketujuh. Sudah sampai hal-hal yang dilarang di dalam sholat ya. Apalagi yang dilarang dalam sholat, melihat sesuatu yang dapat melalaikan sholat. Ya, ini dilarang nih. Nah, kata Nabi, ya Nabi pernah sholat dengan mengerjakan baju yang bercorak. Kata Rasulullah, corak pakaian ini telah mengganggu sholatku. Bawalah jubah ini ke Abu Jaham, lalu ambilkan untukku anbajniyah, baju kasar tanpa corak. Nah, ini selama. Jadi kalau kita sholat ya, di masjid mamanya, ada orang berbaju bertulisan, corak gitu ya. Pasti terganggu kita, pandangan kita. Nah, jadi makanya kita dianjurkan melihat ke sujud di dalam sholat. Ya, jangan melihat ke depan. Karena bisa melihat sesuatu yang dapat melalaikan sholat, ini dilarangnya. Apalagi selanjutnya, mungkin ada yang tanyakan ya, 0811-648-1048 kita buka. Tema kita, belajar sholat kembali sesuai sunnah, bagian ketujuh, larangan sekitar sholat. Termasuk apalagi, dilarang kita menoleh tanpa ada keperluan. Nah, makanya sholat itu betul-betul jangan main-main, karena yang pertama dihitung dari kiamat sholat, pandangan ke sujud, tidak melihat ke kiri ke kanan ya, menoleh tanpa ada keperluan, ini dilarang ya. Diriwayatkan dari Aisyah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh dalam sholat. Kata Nabi, itulah ikhtilas, pencurian yang dilakukan setan dari sholat seorang hamba. Nah, jadi setan mencuri sholat seorang dengan apa? Menoleh ke kiri ke kanan. Nah, ya. Nah, menoleh tanpa ada keperluan itu dilarang. Apalagi dilarang dalam sholat, menjalin jari jemari. Jadi tidak dibolehkan menjalin jari tangan kanan dengan jari tangan kiri. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah berkata, Nabi bercerita, Nabi bersabda ya, jika salah seorang dari kalian berada di rumahnya, lalu dia pergi ke masjid, maka ia masih dikategorikan sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumahnya. Dan jangan melakukan seperti ini supaya seraya beliau menjalinkan di antara jari-jari tangannya. Hadis ini Imam Hakim meriwayatkan. Jadi ketika kita sholat tidak boleh menjalin jari jemari ya. Nah, makanya ada tata cara sholat itu, ada gerakan yang sesuai sunnah, ada bacaan sesuai sunnah, sudah kita sampaikan. Nah, termasuk juga dilarang kita dalam sholat itu membunyi-bunyikan jari jemari. Nah, ini dilarang ya. Nah, ini juga, apalagi termasuk adalah berselimut dengan kain dan meletakkan tangan di dalamnya. Ini juga dilarang ya. Nah, dari Abu Hurairah ya, Nabi melarang sadal ini dalam sholat. Jadi berselimut ya, sadal itu adalah melilitkan kain ke badan dan kedua tangan ya, nah, ini dalam lilitan kain itu. Nah, itu dilarang. Nah, apalagi sahun dilarang dalam sholat? Menguap. Nah, yang menguap ini kadang kan enggak tahan kita, tapi sebenarnya itu dilarang. Nah, menguap dalam sholat tidak boleh, nah, tidak boleh dibiarkan maksudnya. Nah, tapi wajib dicegah dan meletakkan tangan pada mulut ketika menguap itu. Ya, kata Nabi, menguap dalam sholat berasal dari setan. Jika salah seorang dari antara kalian menguap, hendaklah ia tahan semampunya. Nah, tahan semampunya ya. Tapi kalau ternyata enggak bisa menahannya, apa boleh buat ya? Tapi sudah berusaha untuk menahannya. Ya, jadi tapi sengaja dia menguap, ini dilarang nih. Ya. Nah, jadi menguap dalam sholat kata Nabi berasal dari setan. Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia tahan semampunya. Bila tak sembahyang apaku. Apalagi seremonia yang dilarang dalam salat ini, termasuk meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Ya, tidak boleh kalau kita mana tahu kan, ya sedang salat ingin meludah. Nah, tidak boleh ke depan ke arah kiblat, tidak boleh juga ke sebelah kanan, ya. Nah, dari Jabir berkata, aku mendengar Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk mengerjakan salat, maka sesungguhnya dia berada di hadapannya. Karena itu, janganlah meludah ke arah depan dan ke sebelah kanannya, tapi hendaklah yang meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kaki sebelah kirinya. Jika ia tersedak, yaitu tersedak membuang ludah atau dahak secara spontan, maka hendaklah ia meludah ke pakaiannya seperti ini, seraya beliau melipat pakaiannya dan menggosok-gosokkannya. Ini hadis ya Imam Muslim meriwayatkan. Jadi gitu ya. Jadi kalau ternyata harus meludah, jangan ke depan, yang kanan ya, atau ke kiri atau di bawah mata kaki atau di bawah telapak kaki ya. 08111148 kita buka tema kita belajar salat kembali sesuai sunnah, sudah sampai larangan-larangan sekitar salat. Istimewanya tentang kajian sholat ini ya, sudah sering kita sampaikan ya. Nah, tapi mungkin di tempat Anda yang melaksanakan, atau kita sudah biasa melaksanakan sholat, ini hal yang biasa. Tapi bagi saudara kita yang mu'alaf ya, atau baru saja memulai sholat ini, kajian sholat ini penting sekali ya. Kajian tentang sholat ini penting sekali bagi mereka ya. Mungkin ada yang ditanya kesalahan ya. 08111148 1048 kita buka silakan. Apalagi yang dilarang dalam sholat, memejamkan mata ketika sholat. Nah, ini dilarang ini kesalahannya. Nah, jadi jangan memejamkan mata. Ya, apa alasan kenapa memejamkan mata? Biar khusyuk katanya, ya. Nah, tapi ini dilarang, ya. Memejamkan mata karena Nabi tidak mencontohkan itu. Baik, kita terima interaktif. Assalamualaikum mutiara subuh.
1: Assalamualaikum mutiara subuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Mutiara subuh sama siapa nih, Pak?
2: Eh, Mas.
1: Pak Umar, saya di sana, Pak Umar, sehat.
2: Ah, ya, alhamdulillah.
1: Silakan, Pak Umar.
2: Ya. Mana ya, Amin?
1: Ya.
2: Ada yang tidak bisa sholat.
1: Ya.
2: Saya imam.
1: Ya.
2: Ada anak-anak di sini yang tidak kata saya semalam lelah.
1: Ah.
2: Hari-hari yang saya sholat.
1: Sholat itu.
2: Kemudian itu ternyata bukan di maaf. Kemana saya sholat? Ya.
1: Maksudnya yang anak.
2: Saya dulu ya anak-anak itu yang sholatnya.
1: Yang jadi masalah apanya, Pak?
2: Lari-lari karena semayang itu, anak itu
1: mengganggu orang sholat.
2: Iya, lari-lari, dia naik lari.
1: Iya. Itu.
2: Saya kan tidak bertanya lagi dari mana orang itu.
1: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Ya, sebenarnya betul ya. Sebenarnya yang disampaikan Pak Omas itu kita juga ya. Kalau memang setiap kita pingin anak kita soleh dan soleha, salah satunya membawa dia ke masjid untuk mengenalkan dia masjid, mengenalkan dia sholat, ya betul. Tapi ingat ya, anak-anak itu belum wajib sholat ya. Nah, perintahkan sholat anak umur 7 tahun, ya 10 tahun kalau kamu harus pukul dia. Tapi ingat, diajar di rumah dulu, ingatkan nak, kamu kalau ke masjid jangan lari-lari. Letakkan di sap anak-anak ya, jangan ribut. Kadang memang anaknya enggak ribut, anak yang lain yang ribut, dia terbawa. Nah, makanya setiap orang tua ingatkan anaknya di masjid, jangan lari-lari. Nah, sholat di sapnya anak-anak. Nah, jangan ganggu kawan. Karena selamanya kawannya diganggu, akhirnya dia ikut juga melawan, ikut juga akhirnya ribut. Nah, yang terganggu orang dewasa sholat. Nah, solusinya gimana kalau ternyata sekali diingatkan, dua kali diingatkan, ternyata berulang kali, ya akhirnya enggak bisa juga. Nah, sampaikan sama anak-anak untuk sementara sholat di rumah dulu. Nanti kalau sudah baik, ya sudah bagus, nah, silakan dan sholat ke masjid. Nah, begitulah orang tua, ajak dulu ingatkan anak di rumah. Nanti kalau di masjid, ya ingat kan agak tegas orang tua itu, jangan ribut. Nah, kan, nanti atau begini selamanya, ini solusi juga nih. Gak apa-apa juga orang dewasa sambil inisiatif salat berjamaah mamanya, diletakkan sap anak-anak di sap anak-anak, kemudian sap orang dewasa di letak orang dewasa, di posisi orang dewasa. Lalu ada orang dewasa menjaga anak-anak tadi. Nah, ya menjaga anak tadi sampai begitu sudah satu rokat dia atau dua rokat selesai, dia harus relakan dia jadi masbuk ya. Tapi demi menjaga keamanan dalam sholat itu. Nah, ini juga nggak apa-apa. Ada orang dewasa menjaga anak-anak ya supaya jangan ribut dia sholat. Nah, itu juga solusi itu. Atau mungkin juga digaji lah ya. Ada yang menggaji untuk orang menjaga anak-anak jangan ribut sholatnya. Tapi kalau kita usir anak-anak ke masjid, khawatir siapa nanti pengisi masjid di masa depan? Karena orang tua kan akan tiada ya. Nah, yang menjadi pengisi masjid kan anak-anak, menjadi dia kan dewasa. Nah, oleh karena itu, nah tapi mengganggu orang sholat enggak boleh. Ya, sudah diingatkan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ribut anak-anak. Nah, ya setiap orang tua diingatkan, nah, ingatkanlah orang tua jaga anaknya. Nah, kalau anaknya belum bisa untuk sholat lebih baik, silakan di rumah dulu, ya. Nanti kalau sudah baik, silakan dibawa ke masjid. Nah, jadi memang harus bijaksana. Pak Mas ya, semangat bermaklumi ya. Selanjutnya kita sedang mengkaji tentang belajar sholat kembali nih sesuai sunnah. Tadi kita agak lambat keluarnya kena satu hal ya. Nah, tapi tetap kita mengudara nih. Ustaz tunggu beberapa menit lagi nih. Hari ini hari Senin ya. 0811-648-1048 gitu. Buka, silakan. Nah, termasuk dilarang dalam sholat menggeliat ketika sholat. Ini dilarang nih. Nah, ya. Termasuk juga dilarang dalam sholat tatbik ketika ruku. Apa itu? Menyatukan kedua telapak tangan lalu meletakkannya di antara kedua lutut dan paha ketika ruku. Nah, hal seperti ini ya, ini dilarang ini. Dari Mus'ab bin Sa'ad berkata, aku sholat di samping ayahku lalu aku letakkan kedua tanganku di antara kedua lututku. Maka ayahku berkata, letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Pada kali lain, ya aku ulangi cara itu. Dan ayahku langsung memukul tanganku. Saya berkata, kami dilarang melakukan cara seperti ini dan kami diperintahkan untuk meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Nah, jadi ya takbik itu dilarang ya dalam sholatnya. Nah, apalagi termasuk dilarang dalam sholat membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ya, ketika ruku kita baca doa ruku, ketika sujud kita baca doa sujud. Ya, yang tidak boleh baca Quran, tidak boleh dalam ruku dia baca Quran inna a'tayna, enggak boleh. Yang dibaca doa ruku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma pilih. Tapi dalam sholat setelah selesai Al-Fatihah silakan baca surat, ya baca Quran yang lain. Ya, nah jadi gitu. Jadi Nabi pernah menegur orang yang salah sholatnya. Kata Nabi, ketahuilah bahwa aku dilarang. Nabi mengatakan ya, ketahuilah aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Dalam keadaan ruku sujud kita berdoa, ya bacalah doa ruku, bacalah doa sujud. Nah, apalagi yang dilarang dalam sholat? Dilarang dalam sholat apa? Menghamparkan kedua hasta di atas lantai ketika sujud. Nah, ini dilarang ini. Nah, berdasarkan hadis Nabi, ya, luruskanlah dalam sujud dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti yang dilakukan oleh anjing. Ini hadis ya, Imam Bukhari bisa meriwayatkan. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita sholat itu, lengan kita itu diangkat ya, bukan dihamparkan ya. Nah, jadi begitulah. Jadi ada tata cara sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dalam sholat ya. Sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi dilarang menghamparkan kedua hasta di atas lantai ketika sujud. Hidup seribu Apalagi sana termasuk dilarang menggulung pakaian, ya menggulung agar tidak terjuntai ke tanah ketika sujud. Nah, ini dilarang ya. Nah, dari Abdullah ibnu Abbas berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk sujud di atas 7 anggota badan serta melarang kami menggulung rambut dan pakaian. Nah, dalam salat tidak boleh ya. Nah, ini dia. Jadi tidak boleh menggulung pakaian, menggulung agar tidak terjuntai ke tanah ketika sujud, ini dilarang. Sayang kami bekerja. Apalagi sebenarnya larangan kita salat ini. Dilarang duduk itqa itu menempelkan kedua pinggul di lantai, menegakkan kedua betis dan meletakkan kedua tangan di atas lantai. Ini dilarang nih. 0811-648-1048 kita buka. Yang ingin biar interaktif ya, tema kita masih tentang belajar sholat kembali ini. Sesuai sunnah, sudah sampai larangan-larangan sekitar sholat. Nah, termasuk juga larangan sekitar sholat meletakkan kedua tangan di atas ketika duduk dalam sholatnya. Meletakkan kedua tangan di lantai ya. Ketika duduk dalam sholat kecuali ada uzur. Nah, ini juga dilarang. Nah, apalagi orang yang sakit sujud di atas sesuatu yang agak tinggi. Ini juga dilarang. Jadi kalau Anda itu memang sakit, silakan duduk ya. Nah, sholatnya enggak bisa berdiri. Kalau enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, silakan berbaring ya. Nah, tapi orang yang sakit sujud di atas sesuatu yang agak tinggi, ini dilarang. Nah, ingat ya. Jadi orang sakit itu dalam posisi sakit, dia diberi keringanannya. Nah, termasuk juga dilarang dalam sholat memberi isyarat ke kiri dan ke kanan dengan kedua tangan ketika mengucapkan salam. Tidak boleh ya. Nah, ada yang assalamualaikum warahmatullahi, terbuka tangannya. Nah, assalamualaikum, terbuka tangan sebelah kirinya. Tidak boleh ya. Nah, jadi tetap ditutup ya. Nah, memberi isyarat ke kiri dan ke kanan dengan kedua tangan ketika mengucap salam. Nah, ini dilarang ya. Islamnya, nama kita sedang mengkaji tentang sholat ya, masih banyak ini islamnya. Nah, jadi termasuk juga kita dilarang mendahului imam dalam sholat. Ada juga islamnya, karena dia udah terlambat ya, namanya itulah. Kemarin sholatnya ada 2 rakaat imam, sholat maghrib namanya 2 rakaat. Dia datang di lombanya imam sama selesainya. Nah, ini juga salah ya. Yang betul apa? Ikuti imam itu. Nah, rupanya imam sudah 2 rakaat, ikuti. Nah, begitu imamnya salam, dia berdiri, sempurnakan berapa yang kurang. Itu yang betul. Assalamualaikum para penyintas acara Mentara Subri, mana mendengarkan acara ini. 0811-648-1048 kita buka. Ustaz, tunggu 1 menit lagi ya dengan tema kita belajar sholat kembali ini hari Senin. Semoga di awal mulai bekerja ya, kalau dia orang bekerja kan Senin ya. Nah, jadi kita mulai hari kita dengan sholat ya, terutama bangun subuh. Faidah kudiyatis sholat fantasir fil ar. Apabila selesai sholat, bertebaran di muka bumi, cari karena Allah. Nah, jadi bangun subuh, ketika kita subuh, kita mendapatkan berkah doa Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu subuhnya. Dan kemudian belajar sholat kembali, kita lanjutkan selamanya. Jadi, yang jelas, setiap kita berusaha untuk menjaga sholat kita ya. Jangan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun ya, tetap juga enggak sholat pada ada seorang muslim dan muslimah. Nah, oleh karena itu setiap pribadi kita jaga ku ampusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk istri, ingatkan suami untuk sholat. Suami, ingatkan istri untuk sholat. Orang tua, ingatkan anak sholat. Guru, ingatkan anak sholat. Nah, pemimpin, ingatkan yang dipimpin untuk sholat. Nah, ketika setiap pribadi kita menjaga sholat kita, ya, berusaha untuk menunaikan sholat itu, insya Allah akan ada keberkahan dalam hidup. Ketika keberkahan itu ada, kebaikan demi kebaikan akan kita raih, pahala akan kita raih, kebaikan dunia akhirat kita akan dapat. Isra'unya, bagaimana kajian berikutnya berkenaan dengan belajar sholat sesuai sunnah ini, bagian yang ketujuh hari ini, Isra'unya. Insya Allah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama, jam 6 ya, di jam 6 kurang di program Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.